0: 91 MHz Divehi FM. Abadues emme gatë.
1: Kom me doi paki tafati husase. Kom me husase ki fahatuka etan haas kudata ke foroi favi.
2: Loipa ufala hayatuge ujala kan udukulake saafui baratako
1: ikane verikama vakifumuke fungasar kalukulake asarukada ibaratako